0: Manolah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Kok sayangkan tanaman dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kat pengenalan.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mereka FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi bersama dengan saya, Amar, dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini sehingga pukul 10 nanti. Okey, jadi anda semua yang memandu tu hati-hati diucapkan. Dan setakat ini, kalau info trafik, belum lagi ada apa-apa yang berlaku di Negeri Sembilan lah. Tapi bagi anda yang masih lagi menuju ke pusat bandar, trafik masih lagi sesak lah. Dan diharapkan anda pun selamat. Okay? Bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa sebarang ucapan dekat Amar ataupun nak dengarkan lagu pilihan anda, terus saja ke WhatsApp Konti pada waktu ini, semestinya di nombor 012-603-0603.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti berbura, kita makan apa tampi atau tu. Kalau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kalau apa yang kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, menikah family kat sampai bila-bila pada waktu ni 8.29 minit pagi. Jadi tak lama lagi pun 1 Ogos nanti kita pun nak pergi ke hari mengundi. Sekali lagi yang mahu ingatkan anda semua, jangan lupa untuk semak status mengundi anda. Macam mana nak semak? Senang je. Jadi bagi anda yang nak tahu sama anda merupakan pengundi biasa, pengundi awal atau pengundi post, sendiri dah tahu. Jadi kalau nak tengok dekat mana anda nak mengundi dan sebagainya, boleh lakukan semakan melalui sistem MySPR Semak apabila maklumat pilihan raya nanti dibuka lah. Jadi semakan sekarang sebenarnya boleh dibuat menggunakan nombor MyCard ataupun nombor perkhidmatan tentera dan polis. Jadi sebelum tiba hari mengundi semua, nanti anda disarankanlah untuk melihat dulu saluran apa, tempat mengundi di mana, melalui sistem MySPR Semak. Jadi jangan terlepas dan insyaAllah lah sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai mengundi. Sebab mengundi ni pun orang kira tak adalah selalu berlaku kan. Kadang-kadang 3 tahun sekali, kadang-kadang 5 tahun sekali. Jadi bagi anda semua, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab dan pesan dekat rakan-rakan untuk semak melalui sistem MySPR Semak. Sekarang ini jom kita dengarkan Ernie Zakri dan juga Govinda, Hal Hebat. Semestinya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: An.
1: Pak An, sudih lah Pak An.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betul tu kan.
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang meninggal Femingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.49 minit pagi. Jadi sebentar lagi pun seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Jadi ada semua, jangan ke mana-mana lah. Kok-kok pagi tadi anda terlepas berita pukul 7, pukul 9 ada lagi, okay? Semoga anda pun selamat ke destinasi yang anda tuju dan pastikan utamakan keselamatan kita di atas jalan raya maupun di lebuh raya, dan insyaAllah kita terus sampai dengan jayanya, okay? Jadi sekarang ni jom tanpa buang masa lagi kita dengarkan lagu daripada Dahlia Farhana, Langit Yang Sama. Pasti menghiburkan anda di siaran Negara FM frekuensi 92.6.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ish, mana tahan lah kalau macam ni. Duit tak ada, kerja pun dah kena buang. Mana pula orang tulis simpan duit tu?
2: Apa yang kau cari-cari tu, Mak?
1: Alah, biasalah, Mak. Dunia sekarang ni perlukan duit lah, Mak. Saya nak pinjam duit, Mak.
2: Budak dadah kau ni. Sepatutnya kau yang tolong, Mak.
1: Alah,
2: tapi
1: Mak,
2: sebaliknya, kau pula yang menyusahkan, Mak.
1: Sedihlah, Mak. Saya hanya nak beli barang tu aja.
2: Sudah, aku tak bagi. Aku tak bagi.
1: Bagi, Mak. Jangan. Mak, bagi, Mak.
2: Jangan,
1: bagi. Mak. Mak, bagi, Mak.
2: Budak bertuah kau ni.
3: Itu hanya satu kejadian kecil.
2: Menyesal aku.
3: Kejadiannya lebih besar akan berlaku jika ketagihan dadah tidak dicegah. Jadikan diri anda anak yang berbakti.
4: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabik urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan. Ia melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-Fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-Fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fatlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersi putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2046. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di siaran Negara FM pada waktu ini 9.15 minit pagi untuk segmen Radar Pagi. Okey, jadi hari ini sekali lagi merupakan hari Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Dan kami di Negara FM pun sentiasa mengharapkan anda terus kekal di frekuensi 92.6 kan. Jadi bagi anda semua yang masih lagi memandu, terima kasih sekali lagi kerana memilih siaran ini sebagai peneman anda ketika memandu. Sekarang ni tanpa buang masa, jom kita layan lagu daripada Faisal Tahir, Assalamualaikum, hanya di Negeri

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126030603.

Juga Fem ingat sampai bila-bila. Tadi lagu daripada Raim Loader yang berjudul Ikhra menghiburkan kita, okay? Sekarang ni pun waktu adalah pukul 9.34 minit pagi. Dan sekarang ni pun nama nak bacakan ucapan ataupun pantun daripada pendengar kita, iaitu Abang Mitra 7 ni, okay? Pantunnya bunyi macam ni pagi ni. Masak gulai pisang muda, sedap dimakan musim tengkujuh. Duit pencen sudah ada, pencen untuk bulan 7. Hai Abang Mitra 7 ni, ada hari dia bagi kita teguran, ada hari dia sembang pasal pencen pula. Tapi tak apalah, terima kasihlah Abang Mitra 7 atas Abang Mitra punya ilham lah kan. Ada je pantun setiap hari. Semoga Abang Mitra pun sehat-sehat je, okay? Seterusnya juga kita ada pendengar yang nak dengarkan lagu daripada Ifan 17 yang berjudul Kemarin, daripada Damia Dali Shahida. Boleh, tapi selepas lagu ini baru saya tunaikan, okay? Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan sebarang ucapan atau nak dengarkan lagu anda, ya, boleh terus ke talian 012-603-0603.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Fem ingat sampai bila-bila. Nampaknya kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi pada hari ini yang telah bersiaran selama 4 jam daripada pukul 6 hingga pukul 10 nanti, okay? Dan sebentar lagi juga rakan setugas sama DJ Siti akan bani anda dalam segmen Santai yang 10 pagi sampai 2 petang. Jadi teruskan layan Dengar Fem hingga pukul 12 malam. Sebab kita ada 4 segmen, ada Radar Pagi, adanya Santai, ada Moncak Petang dan juga Express malam. Jadi insyaAllah esok pun amat keteman anda semua pada waktu yang sama juga. Jadi terus layan 92.6 dan juga jangan lupalah untuk buat turun aplikasi RTN Klik. Walaupun musim Piala Dunia dah habis, tapi dekat RTN Klik ada macam-macam perkara menarik, rancangan TV RTM dan juga seluruh 34 stesen radio RTM. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan Marga Satwa yang asli. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah untuk pagi ini Santai Negeri FM bertemankan Siti Lemak Manis hari Selasa 21 Julai bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Amar dan penteman pagi anda bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Semoga hari ini kita menjalani kehidupan dengan baik-baik sahaja. Dan untuk perkongsian jam ini, rahsia petua menanti anda. Okey, kena dengarlah Negeri FM walau di mana sahaja anda berada, 92.6, 95.7 dan 107.7. Ya, masuk pejabat hari ini, muka kena senyum manis selalu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja, Siti ucapkan ya. Yang dekat rumah, kerja tak pernah habis di. Selamat beristirahat juga buat anda yang mungkin kerja belah petang, istirahat belah pagi kan. Apa je yang anda lakukan, terus ya temankan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Tahu ni apa hal? Ha?
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, nyanyian Ramlah Ram Maharaja baru saja menghiburkan anda 10.17 minit pagi. Okey, Siti nak mulakan ya. Untuk pagi ini kita nak borak-borak lah tentang rahsia petua. Kalau biasanya Siti kongsi tentang kecantikan ya, nak lebatkan rambut macam mana, nak jaga kulit macam mana. Jadi untuk hari ini Siti nak kongsikan untuk anda yang mungkin baru saja berjinak-jinak nak menanam pokok. Sebenarnya kan saudara, kalau kita ikut petua orang lama-lama tentang cara kita nak tanam pokok, nak jirus macam mana kan, sebenarnya ada banyak tau terpulang pada anda. Kadang-kadang ada yang diwariskan turun-temurun, kadang-kadang disokong oleh pengalaman yang bertahun-tahun, tapi tak bolehlah kita nak kata ia boleh dibuktikan secara saintifik. Ini sekadar ilmu ya, untuk menambahkan ilmu untuk mereka yang berjinak-jinak nak mulakan ya menanam pokok. Tak kisahlah pokok herba, pokok cili ya, pokok terung, ikut pada anda. Okey, kalau Siti dulu tanam pokok bunga pun belum tentu tu bunga tu orang kata sempat berbunga. Ikut wai tangan juga kan, betul ke saudara? Ada orang kata kalau tangan kita panas ni tak boleh tanam pokok ni. Ya ke? Kalau anda ada respon, anda boleh ya respon kami menerusi WhatsApp konti 0126030603. Okey, Siti kongsikan pada anda lah antara petua yang popular. Kalau kita tanam pokok kan, kita nak siram tu menggunakan air basuhan beras ya, siram pada pokok 1-2 kali seminggu. Dan ada yang percaya sebenarnya ia membantu menyuburkan tanaman kerana mengandungi sedikit kanji dan juga mineral. Perasan tak mak-mak kita, wan-wan kita dulu kan, dah basa boreh tu kan? Dia buat siram. Ya, siram tanaman dia tu kan? Terpulang pada anda. Ya, kalau kita tengok seterusnya, perasan tak tiba-tiba kan pokok mak kita tu kita nampak ada kulit telur. Kulit telur yang dihancurkan dalam pasu tu. Ada juga tip ya, yang mereka berkongsi sebenarnya. Kalau kita tabur di sekeliling pokok tu, ia boleh menambah kalsium apabila terurai dan boleh memperbaiki tanah dari semasa ke semasa. Itu dia dua dah Siti kongsikan pada anda. Seterusnya kulit pisang. Kalau kita tengok kulit pisang ni kita kena tanam atau kita jadikan kompos, baja kompos. Ia mengandungi kalium yang sangat penting untuk pembungaan dan juga pembuahan. Mungkin boleh tengok balik, baja dah Siti. Kenapa pokok akak tak berbuah-buah ni ya? Apa kata kita cuba buat baja kompos kak? Kita gunakan kulit pisang. Ada lagi sekejap lagi Siti nak kongsikan, tapi terus berhibur dengan Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, sebelum 30 minit pagi, saudara rahsia petua bersama-sama Siti Lemak Manis untuk waktu sekarang ni. Terima kasih respon sahabat usaha niaga negeri. Katanya Siti, ada betulnya kan petua orang lama-lama ni buat untuk tanam pokok. Ya, tak kisahlah tanam apa pun, gunakan air beras dan sebagainya. Tapi persoalannya, masih relevan kah? Masih ada yang guna kah? Tapi kalau ikutkan ya, untuk sahabat kita yang bertanya ya, sebenarnya orang dulu-dulu ni dia lebih memikirkan tak nak membazir. Elok ya, air ni jangan membazir. Dulu kita pakai air, kita jimat cermat ya. Lebihan basuh beras tu kita buat siram pokok. Kan zaman sekarang ni susah nak jumpalah, kecuali kalau mereka ada tanaman dekat rumah. Okey. Selain itu, kita juga gunakan air rendaman kulit bawang. Ada yang menggunakannya sebagai baja organik. Ia satu baja organik ringan lah, kerana mengandungi sedikit je nutrien. Ataupun ada yang guna serbuk kopi terpakai. Biasa kalau Siti, orang kata serbuk kopi tu buat masker kan. Sentahlah kulit-kulit mati dan sebagainya. Untuk pokok pun boleh, sesuai juga dalam kuantiti yang kecil, sebagai bahan kompos juga. Tapi tak boleh banyak sangat ya, kerana ia boleh mengubah keadaan tanah. Dan seterusnya, abu kayu ni pun ada orang guna, boleh ditabur sedikit pada tanah untuk menambah kalium, tetapi elakkan penggunaan berlebihan kerana ia boleh meningkatkan pH tanah tu. Dan antara rahsia orang dulu-dulu lah kan, biasanya mereka akan siram pada awal pagi ataupun lewat petang. Kerana rahsia ini sebenarnya penting untuk Siti kongsikan. Air ini kurang ataupun cepat tersejat lah, dan akar ini sempat menyerap kelembapan. Jadi kalau kita siram, ada korang siram pokok waktu tengah hari, Siti? Tak adalah, kesian pokok kita kan. Biasa mak-mak kita kan, bangun pagi terus siram pokok kan. Apa pun kena jaga jugalah kelembapan tanah dan tanaman apa yang anda nak tanam lah. Ada sejenis pokok yang sangat sensitif. Macam manusia juga, ada yang jenis sensitif kan. Ikut pada anda. Apa pun, terima kasih untuk responnya. InsyaAllah ada lagi yang Siti nak kongsikan kepada anda sekejap lagi. Pantang larang pula. Orang dulu-dulu kalau kita ni nak petik tanaman. Ada juga tau. Terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

sangat sampai bila-bila. Nak apa lagi? Tajuknya Iman Darwish. 10.45 minit pagi. Okey, dah sampai hujung-hujung lah ni untuk rahsia petua. Yang terakhir Siti nak kongsikannya adalah masyarakat Melayu. Kalau kita tengok kan, terdapat beberapa pantang larang tradisional lah yang berkaitan dengan memetik tanaman. Ia lebih kepada adat dan juga kepercayaan orang lama, orang dulu-dulu ya. Ini bukan fakta yang terbukti secara saintifik. Antaranya, jangan petik waktu malam ya. Orang kata berbahaya sebenarnya akibat haiwan berbisa. Selepas itu kan, ada juga yang berkongsi, jangan petik semua hasil sekaligus. Ya, tinggalkan juga sebahagian untuk pokok terus hidup dan juga mengeluarkan hasil baharu. Seterusnya, jangan petik bunga ataupun pucuk sesuka hati, terutama jika tak diperlukan. Kata-kata tangan je kan, cantik pula pucuk ni kan. Dia patah-patah kan. Orang tua-tua dulu pantang tau. Okay. Seterusnya, jangan mencabut pokok tanpa sebab lah. Ya, kerana dianggap membazir dan tidak menghargai rezeki. Dan orang dulu-dulu, orang tua-tua selalu berpesan, ambil sekadar perlu, jangan tamak. Kak Norizan, kita respon juga. Ya, kalau dulu-dulu mak akak nak petik orang kata cili ke, terung ke, mesti bawa bekas. Ya, jangan nak genggam-genggam macam tu. Ya, nanti buahnya tak cantik. Ini Kak Norizan kita berkongsi antara pantang larang orang lama-lama lah kan. Sebenarnya bila awak sedang memetik tu kan saudara, bila tak bawa bekas, jatuh ke tanah. Ya, ada kutu, bertambah-tambah kutu. Sebenarnya lebih kepada kita punya cara lah kan. Dan ada juga ya, rakan kita tadi sempat juga berkongsi. Ini katanya lah, ya, sahabat usaha niaga kita tadi. Katanya, Siti, kalau nama di hujung-hujungnya ada ta-ta-ta tu kan, orangnya kalau tanam pokok semua menjadi. Contoh Rosita. Ya, contoh Mashita. Lah, patutlah Siti tanam cili tak jadi. Ini antara orang dulu-dulu punya rahsia petua. Jadi relevankah nak guna sekarang ini terpulang pada anda. Kalau bahagian rumah kita ada tanah, apa salahnya kita berbudi pada tanah? Siti kalau zaman kecil-kecil dulu kan, mak kita ada tanam orang kata cili api kan, terung. Bila petik tu kan, alangkah seronoknya, terus campak dalam kuali, boleh terus makan, segar ya. Tak dapat nak cakap ya. Jadi kalau ada tanah, rajin buat, boleh. Okey, teruskan mendengar Negara FM. Sekejap lagi Siti nak tunaikan lagu permintaan. Macam biasa, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Letaklah lagu pilihan.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Jam FM. Ingat sampai bila-bila 11.8 minit pagi, saudara. Apa buat tu? Sambil-sambil dengar Negara FM, Siti nak kongsikan info untuk anda. Rancang masa anda, ya, kita ada tarikh penting sepanjang proses, ya, pilihan raya umum, ya, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke 16, PRN Negeri Sembilan, ya. InsyaAllah, saudara, 28 Julai 2026, hari undi awal dan hari mengundi, tanggungjawab kita rakyat di Negeri Sembilan, 1 Ogos 2026. Okey, jadi ada persediaan untuk kita. Pastikan anda simak maklumat pengundian, lokasi pusat mengundi, saluran mengundi dan juga nombor bilangan. Simak je dekat aplikasi MySPR Simak, ataupun anda boleh simak dekat kaunter semakan daftar pemilih di pusat mengundi. Jangan lupa bawa kad pengenalan, ya, ke pusat mengundi untuk identifikasi. Digalakkan ikutlah cadangan masa mengundi oleh pihak SPR, ataupun anda keluar mengundi ikut ke lapangan masa antara 8 pagi hinggalah 6 petang. Ya, atau waktu pusat mengundi diwartakan. Ingat, jangan serahkan MyCard kepada pihak lain selain petugas pilihan raya, dan penggunaan telefon bimbit juga tidak dibenarkan di saluran mengundi. Letakkan telefon anda, ya, di tempat yang disediakan. Selepas selesai sahaja menerima kertas undi, ambil semula sejurus selesai anda mengundi. Anda dilarang, ya, dilarang sama sekali memakai baju ke, topi ke, pelitup muka ke yang ada nama calon dan juga lambang parti bertanding. Ya, dilarang juga kalau anda datang tu bawa bahan kempen pun tak boleh. Ya, jangan bawalah sebarang bahan kempen ataupun slogan yang menjurus kepada menyokong mana-mana politik. Ya, fahaman politik. Jadi elakkan juga keluar mengundi saat akhir. Ya. Apapun, selamat mengundi. InsyaAllah tunaikan tanggungjawab kita bersama-sama. Sekejap lagi Siti nak tunaikan lagu permintaan. Cepat hantar tau. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Ayah, sinilah tengoklah kali Sofia ni.
3: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle dia semua dulu.
2: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
4: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila, saudara. SPR telah pun keluarkan ya 13,263 kertas undi pos. Ya, pengeluaran kertas undi pos pada semalam 20 Julai kepada individu layak telah pun dijalankan ya, dengan kehadiran wakil calon semua parti dan juga individu bertanding lah kan. Ada kategorinya borang 1A 12,669. Siapa agaknya? Kertas undi pos ini melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan juga petugas media. Kategori borang 1B 343, kertas undi pos melibatkan warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Dan juga borang 1C 251, untuk pegawai daripada 11 agensi sektor keselamatan dan juga kesihatan. Ada panduan ya kepada mereka yang mungkin akan mengundi secara kertas undi pos ini. Lakukan penandaan pada kertas undi, isi borang pengisytiharan identiti iaitu borang 2 dengan lengkap dan juga betul. Seterusnya, segera kembalikan kertas undi pos kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri berkaitan sebelum pukul 5 petang hari pengundian 1 Ogos 2026. Yang paling penting kita kena ingat, sentiasalah jaga kerahsiaan undi masing-masing. Jangan rakam gambar kertas undi pos atau menyebarkannya di media sosial. Jadi mengundi ini tanggungjawab anda, undi adalah rahsia. Okey? Siti nak tunaikan lagu permintaan. Terima kasih pada Pak Anda. Nak dengar lagu Aram, Warkah Untukku. Lagu dituju kepada yang tersayang dengan ucapan percintaan dan perhubungan kita akan berkekalan hingga hujung nyawa. Ya, melainkan kuasa Allah yang memisahkan kita. Terima kasih. Seterusnya Siti akan tunaikan lagu permintaan Syukraniyah. Assalamualaikum. Nak dengar lagu Lena di Ulit Intan. Sekejap lagi. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu Dandut Haizah.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 11.39 minit pagi. Siti nak tunaikan lagi ya lagu permintaan rakan-rakan kita yang dah pun respon menerusi WhatsApp konti kami. Yang belum lagi boleh hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603 saudara. Terima kasih pada rakan kita ni, Nur Haya ataupun Cikgu Aya dari Port Dickson nak dengar lagu Gelora Asmara. Nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza nak tujukan lagu kepada semua rakan guru yang dah bersara, sahabat-sahabat jauh dan dekat. Juga buat semua pendengar Negara FM dengan ucapan salinglah mendoakan kerana doa yang baik akan berbalik kepada kita semula. Terima kasih juga pada DJ bertugas hari ini. Semoga ceria selalu. Baik, terima kasih Cikgu Ayah kita dari Port Dickson. Cikgu pun dah bersara ke Cikgu? Tapi itulah, orang katakan kalau dah namanya Cikgu, bersara pun tetap dipanggil Cikgu. Semoga Cikgu-Cikgu kita bahagia. Ia menjalani kehidupan selepas bersara tenang-tenang dan terus mendengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Lagu seterusnya rakan kita ni ha, Kak Zainan Ujang katanya nak dengar lagu You Kiss, Bila Diri Disayangi, untuk anak-anak tersayang jauh di mata dekat di hati. Kak Zainun kita dari Palung 14. Apapun, terima kasih. Dua lagu ini akan terus menghiburkan anda. Tapi Siti nak belanja lagu Bollywood lah kan. Dalam playlist mesti ada lagu Bollywood. Okey, ini untuk peminat-peminat ya Bollywood kita. Teruskan mendengar Negara FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Tahukah anda hari ini kita menyambut Hari Immigration yang ke-104. Jadi selamat menyambut Hari Immigration buat seluruh warga Jabatan Immigration Malaysia. Terima kasih untuk komitmen, dedikasi serta pengorbanan dalam terus ya memelihara keselamatan negara dan juga menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Semoga Jabatan Immigration Malaysia terus cemerlang dalam melakar wajah baharu perkhidmatan demi kesejahteraan negara. Ya, sama-samalah kita ya. Orang kata meraikan ya. Mereka-mereka yang berada dalam Jabatan Immigration. Yes, ke 104 saudara. Apapun teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Ya, 12:11 minit tengah hari. Selamat tengah hari lah kan buat anda semua yang mungkin baru saja mendengar. Ini Negara FM, ingat sampai pilihan-pilihan. InsyaAllah Siti Lemak Manis teman anda ketika ini sampailah 2 petang nanti menerusi Santai Negeri FM. Okey, cerita pasal tanggungjawab kita yang akan melaksanakannya. Tanggungjawab untuk mengundi nanti 1 Ogos bagi rakyat di Negeri Sembilan. Ada yang tanya Siti lah kan. Ini mungkin untuk adik-adik kita yang baru pertama kali nak mengundi. Ada proses mengundi yang kita kena tahu. Yang pertama, kena semak nama pengundi, kena tunjukkan juga MyCard anda, dan jari anda akan dicelup dakwat kekal. Anda akan terima kertas undi. Jadi buatlah pilihan anda, masukkan kertas undi ke dalam peti undi dan selesai mengundi. Tapi kena ingat tau, jangan ambil gambar kertas undi, jangan tunjuk pilihan anda kepada orang lain, dan jangan buat tanda selain tanda pangkah pada kertas undi. Rugi tau kalau anda rosakkan kertas undi. Ya, kenapa kena guna dakwat kekal? Untuk sebenarnya mengelakkan pengundian berkanda, antara lain menjamin integriti dan ketelusan pilihan raya. Bukti anda sudah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, dan dakwaan ini akan kekal untuk beberapa hari. Okey, jangan risau. Dakwaan ini akan hilang, ya. Jangan risau. Dia bukanlah orang kata kekal selama-lamanya.

0: banyak tuna.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

12, 27 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang tengah makan. Makan apa tu? Kalau dapat nasi putih, yeah. Lepas tu kita ada pula sayuran hijau. Biasanya kita rebus-rebus je ataupun celur. Lepas tu ada pula tempoyak. Ini ada yang suka tempoyak manis, ada yang suka tempoyak masam. Jadilah kan. Lepas tu ikan goreng. Makan pula bersama dengan ya, yang tersayang. Kalau dekat pejabat tu, makan dengan kawan-kawan. Ambui sedapnya. Tak pandang belakang dah kan, lauk-lauk macam ni. Apa pun untuk anda yang sedang bekerja, fokus dalam kerja tu. Jangan lupa ya, sampai waktu beristirahat, istirahat dahulu, cari makan dulu, baru kita sambung kerja. Ya, dalam pada itu jom seluruh rakyat Malaysia kita kibarkan jalur gemilang, terutama di kediaman anda lah, di rumah anda. Satu bendera ya, ataupun kita panggil satu rumah, satu jalur gemilang. Inisiatif ini diteruskan lagi untuk tahun ini. Ini kerana saudara, satu jalur gemilang ya, ada sejuta makna, simbol cinta dan juga bangga pada tanah air kita. Jadi kita terus menyokong inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, dan kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Okey, kalau petang-petang tak ada nak buat apa, ajaklah kawan baik ke, jiran-jiran kita, jom kita pasang jalur gemilang nak. Kita nak menuju, orang kata, Hari Kebangsaan 31 Ogos. Jangan tunggu saat-saat akhir. Dan sedikit perkongsian juga untuk anda, untuk kita semua. Tahu tak pengisytiharan tarikh kemerdekaan pada 20 Februari 1956 menjadi detik penting dalam sejarah negara yang membawa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, ayuh kita semarakkan rasa cinta, rasa sayang kita terhadap negara kita Malaysia. Jom terus kibarkan jalur gemilang. Seterusnya lagu Siti nak tunaikan Abang Syah kita Kampung Gadik. Nak dengar lagu Jeffrey Dean katanya. Lagu Mas Muna, lagu buat isteri tersayang, otai-otai Negeri FM, sanak saudara semualah kan yang kenal dengan Abang Syah kita ni. Termasuklah rakan-rakan di Pejabat Meteorologi Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Semoga sejahtera selalu dan berbahagia. Tapi sebelum tu jom layan dulu lagu Kau Masih Mawar Merah, Ronnie Hussein.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yana Grand Farm, ingat sampai bila-bila saudara. Itu dia lagu permintaan rakan-rakan kita. Ada satu lagi lagu permintaan sekejap lagi Siti nak tunaikan. Ini dia Siti nak kongsikan juga kepada anda. Menerusi Majlis Keselamatan Jalan Raya, anda tahu tak ada beza tak warna lintasan pejalan kaki? Kalau anda perasan ada warna putih dengan warna kuning, siapa tahu? Angkat tangan. Okey, Siti nak kongsikan mengenai beza warna lintasan pejalan kaki atau kita panggil zebra crossing lah kan. Kalau kita tengok warna putih, jika anda nampak warna putih tu, sebenarnya anda sebagai pemandu kenderaan wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Okey? Ingat, wajib tau. Janganlah anda tekan minyak pula. Dah nampak dah kan, orang kata lintasan pejalan kaki berwarna putih, kita sebagai pemandu cakna dah wajib untuk memberikan orang kata peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Kalau warna kuning pula, sekiranya anda sampai dahulu, ya, anda sebagai pemandu wajib berhenti. Dan jika kenderaan yang orang kata sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu. Faham tak? Kalau anda nak melintas, anda seorang pejalan kaki, anda sampai dahulu, anda orang kata sebagai pemandu wajib berhenti. Maknanya beri laluan kepada pejalan kaki. Sebaliknya, jika kenderaan yang sampai dahulu, anda seorang pejalan kaki, anda wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning itu. Jadi dah tahu dah bezanya warna putih dengan warna kuning. Semoga orang kata dapat memberi manfaat kepada kita semua kan. Baik, lagu permintaan yang terakhir Siti nak tunaikan ya. Permintaan abang bahan anda kita Feda Palu 8 ya. Baru balik dari Hospital Pilang, hantar orang rumah buat pemeriksaan kesihatan. Lepas tu dalam perjalanan pula nak pergi ke Hospital Jompo. Orang kata bawa rumah masuk wad dekat sana. Apapun sempat juga berkongsi cuaca dekat Pilang panas amik-amik tekan eh. Apapun salam sejahtera buat semua pendengar Serta Negara FM, rakan-rakan Facebook, warga Felda Palung 8 ya. Untuk Bonda, Arpah, Ahmad, anak-anak cucu tersayang, juga buat Kak Zaitun. Kak Zaitun kita tadi ada. Kak Zaitun Palung 14, Kak Nani Pelangar ya. Kak Latifah Umar, Abang JJ Gemas, Din Banjar, Palung 7 dan semualah. Nak dengar lagu permintaan satu nama tetap di hati buat semua yang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey? Terima kasih untuk abang bahan dan kita. Semoga urusan dipermudahkan dan teruskan mendengar Negeri FM. Tepat pukul 1 kita dengarkan utama 1:30.

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baharu ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data siji Membantuhan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbal Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Perlindungan yang diberikan, perlindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seremban Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonansi Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Punya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 1.14 semayat tengah hari. Terima kasih tetap setia mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Untuk makluman, saudara pendengar akan masuk waktu solat pada zuhur bagi daerah Seremban dan Port Dickson adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Kami warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila 1.31 minit tengah hari. Saudara, redha itu tenang, percaya itu kuat. Bila kita redha dengan ketentuan Allah, hati menjadi tenang. Bila kita percaya dengan rencana Allah, hidup akan menjadi lebih bermakna. Redha bukan bererti pasrah, tetapi menerima dengan hati yang lapang. Percaya bukan bererti berhenti, tetapi terus berusaha dengan keyakinan. Jangan risau tentang esok. Sesungguhnya Allah sudah mengatur apa yang terbaik. Yakin, sabar dan redha, itulah kunci bahagia dunia akhirat. Redha di hati, tenang di jiwa, bahagia selamanya. Negeri FM.

Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara sentiasa berwaspada terhadap bahaya di jalan raya, awasi objek ataupun keadaan yang boleh membahayakan pemanduan. Ya, antara objek ataupun keadaan yang berbahaya lah kan, selalu kita nampak ataupun kita jumpa semasa kita memandu saudara. Antaranya simpang ya, termasuklah laluan masuk kereta, seterusnya selekor, juga lintasan pejalan kaki, ada juga pengguna jalan raya lain yang menggunakan jalan raya, antaranya kenderaan penunggang basikal ataupun pejalan kaki. Tengok juga perubahan cuaca dan keadaan jalan raya. Tengok juga kalau ada haiwan hidup ataupun bangkai haiwan. Seterusnya, kerja-kerja penyelenggaraan atau pembaikan jalan raya, termasuk ya segitiga merah tu, kenderaan rosak. Jadi semasa memandu, sentiasalah memerhatikan keadaan jalan raya di hadapan dan juga di sekeliling kita. Kenal pasti keadaan yang berpotensi membahayakan. Pandu dengan selamat, insyaAllah. Saudara, selamat sampai ke destinasi. Tugasan Siti berakhir di sini, insyaAllah. Tepat 2 petang nanti, anda akan bersama dengan rakan penyampai Moncak Petang. Jaga diri baik-baik, teruskan mendengar Negara FM walau di mana sahaja anda berada. Negara FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Lagu galau lepas ni. Bye-bye.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang pendengar semua. Tak kira di mana sahaja berada. Alhamdulillah izinkan ayo Nenten Babu namankan pendengar semua. Sehinggalah pukul 6 petang nanti ya, insyaAllah semoga siaran Negeri FM ini jejak di mana-mana sahaja, sampai di mana-mana sahaja. Terima kasih kepada Siti Lemak Manis namankan pendengar kata daripada 10 pagi tadi hinggalah selesai tugasan. Syukur Alhamdulillah. Jadi untuk edisi hari ini 21 Julai 2026 bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Selamat menjamu selera buat yang baru saja nak makan kan, baru dapik ni ha kata barulah ada masuk. Macam rakan Nayon tadi kan. Lepas selesai kerja baru dapik makan tengah hari tu ha. Alhamdulillah joki hari ni ya. Semoganya kiranya selera hari ni menu ataupun makanan yang dinikmati kan menepatilah kata kan hajat selera tu ha. Berangannya dari semalam nak makan hari ni contoh kan gulai itik kata gulai tolu itik dapat hari ni syukur. Apa-apa pun layan moncak petang osah moncak

0: go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Dengarlah Moncak Potang.
4: Asah.

Konti, nombor WhatsApp Konti 012-603-0603. Sekali lagi ayo ulang 012-603-0603. Berani kau tidak? Kalau betul berani, kejap lain lah ayo buka talian. Makanya kita burak-burak lah kan, berinteraksi di ruang udara. Tajuknya apa? Kejap lagi kita kongsi. Apa-apa pun, moncak potang.

0: Wan nak minta tolong cucuan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kek mana, ya.
1: Okey, boleh Wan. Nanti saya tolong, ya.
0: Eh, lain satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dok kek pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh. Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ya.
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya.
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya.
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya.
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya.
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Itu dah jaga joget kenangan manis daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dah pun 20 ampek minit petang Nagori FM sekarang ini. Segmen Moncak Petang selama ampek jam bersama-sama pendongnya yang disayang. Baiklah, untuk sekarang ini ayo nak ngajak pendongan semualah burak-burak di talian kan. Boleh ke? Maun ke? Sudi ke? Kalau sudi, makanya ayo nak buka lah talian sekarang ini. Bolehlah telefon 675-3166 675-3177. Burak-burak tentang apa ya? Tentang apa nak burak petang ini? Kan hari-hari tentu ada cerita, ada tajuk cerita kita kan dari pagi tadi. Jumpa kawan-kawan, lepas tu abang kok jo keluar rumah pergi apa ni, pasar ko kan, beli barang, jumpa orang. Andalah tajuk cerita itu kan. Makanya daripada ayo hari ni jumpa pendengar walaupun tak nampak muka, hanya suara saja. Nak burak-burak tentang cerita-cerita. Boleh ke? So kocik-kocik marin. Masa kocik-kocik marin ando cerita-cerita kan, berangan TKW. Bolehlah kita santai-santai lah kan, nak mendatangkan kiranya moncak itu. Kalau tak ada pendengar turut soto, maka mana nak tiba moncak itu. Jadi cerita-cerita masa kocik-kocik kemarin apa deh? 6753166 6753177. Selamat petang yang bernama Rokiah. Waalaikumsalam. Sedap namanya. Said pun ada kete dari Jolabu. Macam mana cuaca hari ni? Ramai yang dah ngantar tu kan, nanya khabar yang menyapu. Ayo yang mengucapkan selamat bertugas, terima kasih. Itulah deh guna kan WhatsApp konti tu 0126030603. Selamat petang juga kepada Mas Mona. Siapa lagi yang bersama-sama petang ini? Meh dogeh. Kita cerita, kita kongsi tentang cerita-cerita masa kecil-kecil marin. kan dari mula marin tu, kecil-kecil marin, weh, beranganlah TKW. Apa dah tu? Moh kongsikan. Teleponlah dogeh.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, apa dah cerita-cerita masa kacik-kacik marin, masa sekolah-sekolah marin, kan? Lagu tadi tu. Handai TKW. Baiklah, 6753166 6753177. Masa kacik-kacik marin, cerita-cerita ni ada daripada pandangan ni kan. Kadang kita ni cerita-cerita masa kacik-kacik tu, kadang-kadang ada yang dapat jadi botol. Ada tu cerita, sekadar cerita-cerita je kan. Ni cerita-cerita, bukan cerita. Makanya cerita-cerita angan-angan apa deh, meh dorang kongsikan dengan ayo ya. Jangan malu, jangan sogan lah, kita burak-burak di ruang udara ni. Kocik bosan tua muda, sama aja ayo terima ya. Ini daripada Abdul Syukur. Katanya ingat marin nak kojok jadi dukuto teh, tapi dapat kojok jago boyo kek zoo. Kosan ni. Baiklah, di talian ada menanti dah ni. Ayo sambut tauruh lah. Hello Nagori FM, siapa tu?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Putra Klasik.
0: Putra Klasik. Baik, kocik-kocik marin cita-citanya nak jadi apa?
1: Cita-cita memang nak jadi pakan seragam lah, macam SK, Navy ke. Memang minat menang dia punya uniform dia ke, memang sampai sekarang pun saya masih minat lagi.
0: Sebab apa, ada keluarga kau yang jadi soja, jadi mata-mata?
1: Baik. Ramai.
0: Oh, ramai. Patutlah terujo juga ado, nak jadi sama.
1: Pak saudara ada, anak buah ada. Sekarang cucu pun ada 2-3 orang.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi SK tentera udara ada. Bomba ada.
0: Itu deh, baik. Putra Klasik.
1: Sebab
0: jadi
1: saya ingat kan pakaian tu sebut segak sebut. Apabila dia pakai tu berubahlah wajah macam lain. Ada seri dari situ.
0: Baik, jadi Putra Klasik.
1: Peminat tu.
0: Putra Klasik, kocik-kocik nak jadi kionyo bokojo dengan berpakaian beruniform ni lah. Tapi penyudahnya DJ, apa ni, Putra Klasik jadi apa?
1: Pertama saya kerja telekom lah.
0: Tu dah baik. Alhamdulillah kan.
1: Dulu kerja kerajaan lah.
0: Baik.
1: Kerja biasa ni saya pernah kerja kapal di Singapura.
0: Baik, jadi asal cerita-cerita ni nak jadi kerja yang beruniform ya.
1: Baik, terima kasih. Memang minat sampai sekarang.
0: Terima kasih Putra Klasik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni. Janganlah kita membuli kawan-kawan. Tak baik tau. Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh negara.

0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih pendengar semua. Ini dah daripada pendengar. Khabarnya tu salam. Acik Marin cita-cita nak dakwah ngaji-ngaji sampai ke tua, kata khabarnya tu. Ha, alhamdulillah kan. Baik, Ruslan pun terima kasih juga dengar Nogori FM khabarnya tu. Nak tidur kat nilai ni, kata. Ui, kosan ni. Baik, di talian menanti. Ya, apa agaknya nanti. Halo, Nogori FM.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Brother Isa.
0: Oh, Brother Isa.
1: Oh.
0: Brother Isa berada di mana?
1: Saya berada di Tampin.
0: Oh, di Tampin. Cuaca macam mana, brother?
1: Oh, bagus.
0: Alhamdulillah. Baik, cita-cita masa kocik-kocik mari nak jadi apa?
1: Cita-cita saya dulu nak jadi Perdana Menteri tapi tak dapat. Lelah dapat masuk askar je lah.
0: Alhamdulillah. Tu tinggi waktu cita-cita kan, tapi memang tak salah. Maknanya kita tak tahu kan siapa sangka masa kocik-kocik marin kita sama belajar kawan-kawan kita ke sana jadi Perdana Menteri dah. Betul.
1: Lelah masuk askar lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya kan?
0: Ha, baik. Jadi nampak maknanya jiwa Brother Isa ni memang jiwa sayangkan negara. Itu dia baik.
1: Macam radio klasik tu dia pendek, macam mana dia nak cerita masuk askar. Dia klasik, radio klasik tu dia duduk di kota, macam mana masuk askar dia pendek, di Bekasi tak sampai.
0: Apapun terima kasih Brother Isa.
1: Sama-sama.
0: Iyo, tu dah cita-cita nak jadi soja tekau. Cita-cita nak jadi menteri. Lelah sekali jadi soja. Alhamdulillah. Yang lain pun mana ada 6753166, 6753177. Di talian untuk kita sembang-sembang suka-suka petang ini. Sekadar hiburan kita bersama-sama.

0: Yo, apa kisah pendengar? Masa kerja-kerja cik marin cerita-ceritanya apa? Di talian ada. Hello, siapa tu?
1: Hello, selamat petang. Oh. Ikalti di sini.
0: Iya, selamat petang. Ikalti, Masya Allah. Ha, tu dek. Di mana ni? Di mana?
1: Ni on the way nak pergi ATM Unify ke jam boleh datang nak pergi bayar bil.
0: Oi, elok bagus. Makanya tidak biar lama berhutang. Ya, bil selesaikan.
1: Ya, betul.
0: Baik, Ikal. Kocik-kocik marin tu cerita-cerita apa? Nak jadi apa sebenarnya?
1: Kocik-kocik marin cerita-cerita nak jadi doktor.
0: Apa punca jadi cerita-cerita nak jadi doktor tu? cerita sikit.
1: Kalau cerita ni, dia cerita-cerita. Apa cerita itu sebab saya dulu selalu tengok cerita Korea.
0: Oi, kawasan ni.
1: Cerita Korea.
0: Terpengaruh.
1: Yang bodah-bodah tu kat situ lah kita terpengaruh.
0: Lepas tu mula
1: kita korban lah. Dia Oman nak jadi doktor. Dia kata tak usah. Dan dah kerja KKM. Kau tak payah nak kerja KKM. Tak dibagi ke kita.
0: Tu deh. Jadi sekarang jadi apa?
1: Sekarang apa lagi kita jadi influencer lah.
0: Influencer. Baru selesai belajar kan?
1: Ya betul.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi insyaAllah masuk industri nanti kerja bagus-bagus lah kot.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Yang motannya kena jadi anak-anak yang bertanggungjawab.
1: Betul. Anak soleh. Anak soleh.
0: Anak soleh. Amin. Terima kasih Ekal.
1: Okay, sama-sama.
0: Iya tu dah puas hati ayo. Baik. Di talian seterusnya ni siapa pula? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Siapa ni? Ibu. Ibu Teraci.
0: Ibu Teraci. Baik, Ibu.
2: Ajah Syarifah.
0: Ajah Syarifah kat sana. Ya. Baik, ya, Ibu.
2: Hari tu Ibu tunggulah dokek kebun rodang tu kan. Tak datang seboleh hari bulan tu kan. Atuk-atuk mak dah cakap, pening tak datang. Ada hal.
0: Ada kerja, ha? Ibu. Ni nak tanya,
2: ada
0: Ibu.
2: Tu.
0: Apa dia?
2: Buat pulut kuning tiga rantang.
0: Ui, sadam ni mak.
2: Bagi dah orang minum. Bagi pula pancur apa tu. Pancur besar kan.
0: Ya. Ada pancur bagai.
2: Pulut dengan cucu. Kawan tu, kawan buat cucu. Buat pulut lah.
0: Ui, sadam ni baik.
2: Bagi tolong. Ingat je lah kat Nen. Yang datang siapa tu? Yang datang apa? Alah. Siapa yang pelakon tu?
0: Tak apa mak kan ibu nanti kita buka topi ibu.
2: Yo.
0: Ni nak dok berita ni nak nanya ibu punya cita-cita apa masa kecil-kecil mari nak
2: ndak. Tak ada cita kecil kan tak ada kita tak ada mak kan. Kita nak jadi tukang masak.
0: Oh mana? Berangan nak jadi tukang masak.
2: Yo.
0: Tukang masak hebat, tukang masak terkenal. Hello bu. Oh ibu. Ibu. Tak ada ibu dah hilang dah. Baiklah saudara, lepas ni tepat pukul 3 sama-sama kita dengar berita Negeri FM. Lepas tu kita sambung baliklah cerita tentang cita-cita masa kecil-kecil marin ya. Telefon nombor 6753166, satu lagi talian 6753177.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.
3: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Kan ayon nen terbabu dalam monca petang usah monca eh. Baiklah, sambung semula bugak-bugak kita petang ini kan. Tajuknya tentang cita-cita. Masa kecil-kecil marin kan tentu anda cita-citanya. Tentu ada angan-angannya. Cuk kongsikan dengan Nayo. Cita-citanya marin nak jadi apa? Hello, Negeri FM, siapa tu? Hello? Hello, Negeri yo. FM. Ada pun. Siapa tu? Hello? Lah putih pula dia senyap macam mana tu? Hello, Negeri FM.
1: Bob.
0: Bob. Baik. Bob dari mana, Bob? Bob.
1: Daripada Labu.
0: Oh, Bob Labu kau sana. Cuaca okey kau ke Labu hari ni? Sekarang ni?
1: Hari ni mondong yang.
0: Oh, mondong. Baiklah, Bob. Kocik-kocik marin cita-cita nak jadi apa, Bob?
1: Kocik-kocik marin cita nak jadi cikgu.
0: Cita-cita nak jadi cikgu. Macam mana sekarang jadi kau?
1: Tak jadi apa?
0: Jadilah angan-angan itu. Iyalah, Bob. Baik, tu deh. Terima kasih, Bob. Bob salah. Itulah macam putih-putih.
1: Tapi satu dapat kahwin dengan cikgu.
0: Oi, kasat ni. Tak dapat jadi cikgu tapi berjodoh dengan cikgu. Bob.
1: Ya, betul.
0: Itulah berkat namanya. Cita-cita tu satu doa. Maknanya dia dapat jugalah. Terima kasih, Bob.
1: Ya, betul. Sama-sama, terima kasih.
0: Ya, Waalaikumsalam. Itu dah lain, tak apa-apa cantik. Apapun, terima kasih Bob kongsinya. Cita-cita marin nak jadi cikgu. Dia tak dapat jadi cikgu, tapi dapat nikah mo cikgu. Itu dah, tahniah ya. Baik, yang lain pun tipun lah. Moncak petang.

0: Logori FM ingat sampai bila-bila. Kacik-kacik tentu ada cita-cita. Sekarang ni apa jadinya? Wahai pendengar telefon ayo, jangan pula malu rasa. Tu dia baik. Di talian ada. Hello, siapa tu?
1: Hello, Khairul Azhar Ismail, Kampung Peladang, Sorting ini.
0: Alhamdulillah. Tu deh, orang Sorating duduk Kelang, gosat ni. Iya, cuaca kat Kelang macam mana?
1: Woi, panih berdenting. Tadi kau bahaya kat kampung hujan lobek. Malang
0: ah. Oh ni hari ni kampung macam mana? Tanya tak cuaca macam mana?
1: Apa panas?
0: Oh panas, alhamdulillah. Rajin nalipun orang kat kampung. Bagus lah Carol ni.
1: Situlah. Ada info-info
0: Yo, baik Carol.
1: Ya saya.
0: Macam mana kecik-kecik marin cita-citanya nak jadi apa?
1: Kecik-kecik marin apa nak jadi ustaz.
0: Itu.
1: Nak pergi mosir lah cadang itu.
0: Itu.
1: Tapi masa belajar sekolah sampai tingkatan lima. Ayah meninggal.
0: Innalillahi wa inna
1: ilaihi raji'un. Itulah dia. Jadi cita-cita tu terbengkalai lah. Soalan cita lah.
0: Maknanya apa katanya kiranya terkandas lah. Tak sampai lah.
1: Apa tinggal omak. So ramai lu mesti tu kampung kan omak. Motong apa mo. Jadi cita ni nak lopeh ke adik-adik yang bawah ni. Mengalah tak apa lah. Tinggal lah cita-cita tu.
0: Itulah.
1: Masuklah bidang lain, tukar bidang lain.
0: Jadi apa bidangnya sekarang ni?
1: Ni otomotif lah.
0: Otomotif, alhamdulillah.
1: Sampai lah pencen daripada pojok.
0: Masya Allah.
1: Servis untuk Felda 23 tahun.
0: Masya Allah.
1: 24 sampai 2004, 2005 macam tu.
0: Alhamdulillah. Sekarang bersara sudah.
1: Belum lagi. Saya kontrol tukar company lain. Lepas tu dah pencen sehari. Apa syarikat minta sambut lagi.
0: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Lagi seminggu balik kampung.
0: Baik-baik itu.
1: Joki panjang kat situ.
0: Iyalah.
1: Belum buat lah.
0: Adalah hikmah di sebalik. Kan? Betul, baik.
1: Tak ada joki ni apa jadi ustaz jadi lain tak sama jadi ada kojo kan.
0: Kalau nak jadi ustaz tak belum masih terlewat lagi lagi boleh.
1: Imam kocik.
0: Amin. Terima kasih Cik Carol. Jangan lupa nanti 1 bulan Ogos. 1 Ogos.
1: Don't rotting.
0: Balik ngundi ya.
1: Ni mah balik.
0: Baik. Terima kasih.
1: Moncak potang, moncak eh.
0: Akadah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, selamat petang kepada Mox. Dengar Gori FM. Dia kata kan nak kongsi cerita-cerita dongeng ke apa ni kak, kata. Cerita-cerita masuk kocik-kocik marin, dia jadi macam angan-angan lah. Kalau tak jadi, dia jadi dongeng lah. Kalau jadi, alhamdulillah, berkat. Maknanya cerita-cerita juga, apabila apa yang kita fikirkan, maknanya menjadi satu doa. Baik, di talian menanti siapa tu? Hello?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: DJ Amar di sini.
0: DJ Amar. Ya, sehat alhamdulillah. DJ Amar dari mana?
1: Saya dari Sabah.
0: Oi, Sabah bakalah kau.
1: Dari Kota Belud Sabah. Ya, betul, boleh bakalah kau.
0: Oh, Kota Belud Sabah.
1: Ya.
0: Baik, DJ Amar.
1: Ya.
0: Masa kanak-kanak kecil-kecil dulu nak jadi apa?
1: Saya dulu masa kanak-kanak kan, pelanggala nak jadi DJ kononnya. Jadi dulu, sebab dulu masa kecil-kecil, saya memang biasalah, biasa. Saya start umur berapa 14 ke 12 tahun. Saya dah mula berkecimpung dalam apa ni, bidang DJ ni lah. Tapi DJ ini je lah, DJ apa tu, DJ orang kahwin kan. Tapi alhamdulillah lah, sampai sekarang jadi DJ orang kahwin
0: pun. Masya Allah. Maknanya memang cita-cita daripada kecil nak jadi DJ.
1: Betul, dari umur remaja-remaja lah . Lepas, tapi adalah pengalaman-pengalaman buat MC pun masa dekat sekolah dulu. Ada apa ni, ada persatuan apa dulu lah, dekat sekolah lah.
0: Dekat persatuan sekolah.
1: Untuk kita ada buat jamuan. Jadi alhamdulillah dia bagi saya dibagi peluang untuk jadi MC masa tu.
0: Masya Allah.
1: Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillah. Sampai sekarang lah jadi DJ kan. Sampai sekarang. Cuma asyik. Itulah masih lagi apa orang kata, masih lagi belajar untuk apa, dari segi penyampaian tu sebenarnya. Sebab itulah saya dengar mana-mana radio, termasuklah Negeri FM pun.
0: Alhamdulillah, DJ Amar. Jadi maknanya cita-cita DJ Amar menjadi sumber rezeki DJ Amar juga sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Kan?
1: Alhamdulillah.
0: Ini disebabkan peluang yang diberikan oleh guru-guru dulu kan.
1: Betul. Tak semestinya guru-guru, kadang-kadang macam dari saya dekat kampung. Saya punya orang-orang kampung lah, macam ada mana yang ada sound system dan sebagainya tu. Diorang nampak saya punya bakat tu. Jadi alhamdulillah lah, diorang pun okeylah, kau ni lah, tolong jadi DJ sekejap gini kan. Sebab memang ramai je yang boleh jadi yang buat DJ dekat kampung ni. Tapi alhamdulillah lah, saya diberi peluang itu, ada peluang itu, saya ambil.
0: Alhamdulillah. Peluang itulah sumber rezeki Amar sekarang ya.
1: Betul.
0: Apa pun tahniah tau Amar. Cita-cita menjadi kenyataan ya.
1: Ya.
0: Baik. Ya, terus dengan Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
0: Yeah.

sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dah lagu yang baru saja kita dengar ni tadi. Tajuknya Lenyap daripada Usop. Lenyap lah sudah kan. Elok lah lenyapkan cerita-cerita yang sedih ni, yang membawakan kita ni sugun bak kata Wan itu kan. Lupakanlah, buanglah jauh-jauh. Baiklah, dah pun 3.54 minit petang. Terima kasih kepada semua yang nelipun. Ya, makanya talian dah you tutup lah. Dah. Maka ada kau yang nak telefon penutup pemanggil tak akhir ni. Kalau ada, meh doreh telefon 6753166. You tunggu sikit lain masa. 6753177. 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apapun, alhamdulillah selesailah sudah cerita kita petang ini yang diburatkan tajuknya cita-cita. Masa kecil-kecil marin cita-citanya nak jadi apa? Ada yang menjadi kenyataan, ada yang hanya menjadi hayalan kan. Apa-apapun lah yang jadi, makanya syukur alhamdulillah joki kita hari ini kan. Baiklah, ini daripada pendengar. Makanya sebelum ayo siarkan lagu ni kan, daripada Syaz katanya, saya kocik-kocik marin cita-citanya nak jadi artis kata. Bila dah bosan nanti nak jadi artis, bayangkan macam tu. Bila bosan botol, jadi businesswoman. Lagi ini daripada siapa katanya, Mr. Jang. Mr. Jang kata dulu masa kecil-kecil nak jadi askar kata, tapi marin leko dek motong gatah kebanyak tu. Sampai kan tinggal sekolah. Itulah. Lagi siapa ni yang hantar ni kan, kita kongsikan juga ini cerita-cerita daripada mana lagi ni, pendengar yang mana sogan tu, mana ada yang hantar ke WhatsApp konti ni ha. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak lah yo. Ada yang beri nama, ada yang tidak. Dia ngobarkannya untuk petang ni lah kan, cerita pasal cerita-cerita ni. Ramai yang kiranya tak menjadi cerita-cerita itu. Ramai yang kira cerita-ceritanya lain, jadinya lain. Daripada Noliza katanya, cerita-cerita nak jadi polis. Apa nak ngobarkan, kiranya tak cukup tinggi, kahwin je lah dengan polis. Jodohnya pula kan. Tapi betul lah, kadang-kadang kan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, kita tak dapat tau. Tapi kita dapat dokek dengan orang yang kita orang yang berkojo sama dengan cita-cita yang kita impikan. Kan. Macam tadi ada pendengar kan, makanya nak jadi cikgu, tak dapat jadi cikgu, dapat pasangannya cikgu. Nikah sama cikgu kata.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muncak pun tak usah muncak.

0: Itu dia bibir mesra jiwa parah daripada Zam-Zam. Itu dah lagu 60-an sekali layankan. Memang teringat, terbayang lah kampung. Mana yang kira orang di 9 tu? Jangan lupa balik ke kampung TKW 1 Ogos ni mengundi ya. Jalankan tanggungjawab kita bersama-sama. Baik, jangan lupa juga jaga kesihatan. Takut nanti kan demam ya. Tonggah adik kita tak menjaga kesihatan, tidak mengambil ponting tentang kesihatan kita, makanya kita rugi begitu saja. Kan? Jadi ramai-ramai pakat juga dalam pada itu, semak dulu di mana pusat mengundi anda dan saluran berapa. Mudah nanti kan, maka kita tidaklah tercangak-cangak nanti kan tengok mana ni nak lorong, mana nak dia pun ni. Bila kita dah tahu tu, sampai je letak apa parkir je kereta, makanya kita dah tahu dah mana dah lubang apa lubang ni berkata wan itu kan. Mana lubang ada nak loan ni kata kan. Makanya dah tahu tu senang. Jadi lain satu nak pesan dekat wan atuk tu, warga emas kiranya anak-anak cucu-cucu ya, jiran-jiran adik-adik ko mana yang kiranya ada lah masuk kan, makanya kita tamankan warga emas ni pergi mengundi ya. Kita bawa wan-wan atuk-atuk kita ni. Dalam pada itu juga, jangan pula kita dah selesai mengundi nanti duduk berlengah-lengah berburak bersantai-santai. Takut nanti togah adik kita mengganggu tugasan yang bertugas kan. Lepas itu pula mengganggu akan kiranya apa yang lain pula, orang lain nak mengundi togah adik awak bersosak-sosak kat situ. Tak nak lah macam tu kan. Jadi kita dah selesai, maka kalau nak burak jumpa kawan-kawan lama, pergi kek kodai, burak-burak sambil-sambil makan, belanja-belanja, barulah kono kan.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: 107.7 dan 107.7.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Itu dah daripada vote mana dulu. Mana dulu didulukanlah, mana yang kemudian boleh dikemudiankan, maka kemudiankanlah ya. Patut dulu didulukan. Baik dah pun ompek-ompek boleh minit potang. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kepada yang baru mendengar sekarang ini, salam kona daripada Ayo Nentababu bertugas potang ini sampai pukul 6. Makanya dalam segmen mencap potang ya, mula pukul 2. Baik, dalam pada itu juga nak nanyalah kan anak-anak kita semua okey ke tu. Cok tanya-tanya, cok gisik-gisik, cok dokek-dokek dengan anak-anak kan. Itulah sekarang ni, ramai di kalangan omak ayah, ibu bapa kan bekerja. Jadi dengan anak-anak tu agak kurang sikit masa lah kan. Apa kata adakan masa bersama-sama dengan anak-anak. Yo, ramai. Ni kira ayo kunci lah untuk kita punya kata orang ni. Sebagai peringatan untuk kita bersama-sama lah.

main marah, main lopeh je bergaram gitu dengan anak-anak. Ha, lopeh tu pula kan balik kojo, yalah kita pun ni faham, ado tu di kalangan ibu bapa lah, tapi bukan tempat kita di ini dikongsikan kiranya cerita di luar lah. Ini ngobar kira anak-anak ni kan, mana yang nyambut mak ayah pulang kojo tu kan. Mak ayah pun ni, dia mula dah dia bangi-bangi nunggu kat depan pintu tu kan. Lepas tu pula, kesilapan kita yang kita tak perasan ni kan. Gomar kadang kita ni marah, bangi. Dia mak ponik ni, ayah ponik nanti. Dia gomar macam itu. Itu yang buatkan anak terasa hati. Lepas juga, boleh juga kiranya menjadi berlakunya insiden di luar jangkaan anak. Kan berikutan kiranya terhujur dengan kehadiran ni mak ayah kita pulang tu kan. Mak ayah balik selepas seharian bersekolah. Ataupun kiranya berdalam jagaan taskar ko, orang gaji ko tu kan jago ko kan. Jadi bila nampak mak ayah tu semangat itu terhujur lah. Rindu dengan mak ayah budak. Itu kan kita macam acuh tak acuh je, kesian deh kan. Jadi kita elakkan lah daripada bersikap macam itu, supaya anak-anak kita ni tidak merasa sendiri, tidak merasa kosong, tidak merasa sorang. Cuba bayangkan kalau kita mak ayah kita buat macam tu kan, kalau marin tu kan, bayangkan kecik hati rasa bila mak lebih kan dekat akak alung kuangah kan, mulalah terasa kan. Macam itulah anak kita. Mudah-mudahan kita ni menjadi ibu apa mak ayah yang sentiasa bosah kasih sayang, sentiasa kokah.

Anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

daripada gabungan Tiga Soro Handa TKW. Nizam Laksmana, Aming Spring dan Bagio. Baik, dah pun 25 minit petang. Terima kasih selamat petang kepada Abang Yahya menjongok di live TikTok Negeri FM official sekarang ni. Kabarnya tu saya sekarang ni berada dekat Makkah, Masya Allah. Semoga diberkati, diberi kesihatan yang baik kepada Abah Yahya dan diberikan umrah yang mabrur, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Dan selamat kembali nanti ke tanah air dengan membawa kata orang ni keberkatan. Doakan jugalah kami warga Kojo Negeri FM, doakan juga kawan-kawan keluarga yang tinggal ini maknanya dapat juga melangkah kaki ke tanah suci. Amin ya. Baiklah, ini daripada Rakib Reza Azman, katanya dari Bandar Seremban Selatan. Tadi nak join telefon tadi tak dapat, tak tombuih dia kan. Menceritakan tentang cerita-cerita masa kocik-kocik marin. Kabarnya tu kocik marin, orang panggil Dekman cerita-cerita marin nak beli kereta warna merah. Dah kojo ni dapat lah kan, tercapai lah juga cerita-cerita beli kereta merah kete. Alhamdulillah, tu dah taniah lah ya pada Rakib Reza. Yang lain mana? Lain. Apapun yang mana nak kiranya hantar ucapan kepada insan yang jauh di mata, pada keluarga tercinta, boleh silakan hantar di WhatsApp konti 0126 03 0603.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Mentara menantikan waktu solat fardu asar yang akan masuk pada pukul 4:45 petang. Jadi azan akan berkumandang di ruang udara Nagori FM. Izinkan ayo berkongsi kata-kata dengan harapan dari doa ayo mudahan dapatlah memberi manfaat sesama kita. Sedang dalam kehidupan kita yang singkat ini, tidak semua hal buruk yang kita dapat perlu dibalih dengan buruk juga. Jadi untuk itu, yang terpenting adalah belajar tetap memilih bersikap baik meskipun diperlakukan tidak baik. Dan itulah ada hal yang paling sulit, merupakan paling payah, paling borek untuk kita tempuh, untuk kita buat kan. Walaupun diperlakukan dengan tidak baik, maka kita tetap berbalik dan bersikap baik. Apapun lah, tidak semestinya kita kena marah, nak kena marah ataupun menyimpan dendam yang hanya nanti akan membuatkan hati kita ni dan fikiran kita jadi rusak. Makanya senyum je lah dan tetap melangkah, tetap menempuh, tetap menjalankan kehidupan seperti biasa. Biarkan masa dan kehidupan yang sibuk kan, kerana pada akhirnya setiap orang yang berbuat jahat kepada orang lain akan mendapat akibat dari perbuatannya sendiri. Yakin dan percayalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Syukur Alhamdulillah kepada muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar yang telah pun masuk pada pukul 4.45 minit petang sebentar tadi. Baiklah, sebentar lagi saudara, tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terus dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, alhamdulillah sikit pun tak kisah. Ya, di mana saja pendengar ada bergaduh sekarang ini kan tetap dengar Nogori FM. Tak kisahlah dalam kereta ke, kat rumah ke, di tempat kerja ke, ataupun di mana kedai makan. Alhamdulillah. Sambung kembali bersama-sama ayo. Alhamdulillah. Terima kasih pendengar semua. Tetap mendengar Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Ai, sama petang kepada Anwar yang yang singgah di live TikTok Negeri FM official sekarang ini kan. Baik, dah pun 58 boleh minit petang. 92.6 95.7 107.7. Pastinya untuk pendengar tak kira di mana saja berada, lagu-lagu yang disiarkan, informasi yang dikongsikan, mudah-mudahan memberi manfaat lah sesama kita. Yeah.

Itu dah orang Semondo daripada warisan pusaka anak bocik. Jadi orang Semondo, jangan banyak pantang larang. Itu adat yang disandang. Baiklah, dah pun 5.29 minit potang. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar semua. Ya, baiklah, dalam pada itu juga kepada semualah kan yang rajin menelaah kan media sosial ni. Berhati-hati dalam pada menerima bang apa jualah informasinya ya. Takut nanti kita salah faham. Jadi siasat dulu sumbernya dari mana dan siapa dah yang mari yang kongsi itu kan. Baik, selamat datang kepada Putra Nizam dari Temaloh ni, layan juga Negeri FM katanya. Terima kasih dan terima kasih juga kepada Aji, lagi siapa lagi yang ada kat live TikTok ni kan. Cik Gayah pun ada juga ni ha. Dengar pakai untuk petang ini ramai yang bersantai-santai kan. Alhamdulillah petang kojo banyak yang selesai. Yang mana sedang mengelokaikan tugasan tu, makanya selamatlah hendaknya diberikan semangat daripada mulut sampailah kau selesai nanti ya. Hal maklum lah kan, dan ujung-ujung ni ponik tu lain macam tu, faham ya. Lepas tu, mana yang kira, mana yang kira-kiranya mana yang sibuk tu lah kan, mana-mana lah poyi. Mana poyi nak bercakap tu kan, itulah tu. Manolah tahu kan, sekarang ni ada di rumah tapi dia punya ponik itu lain macam tu. Sampaikan tak bermayu, nak buat apa, nak bercakap pun tak kosong kata. Mano yang di rumah, yang menantikan suami tercinta contohlah kan, ataupun mungkin isteri menunggukan, apa ni, suami menunggukan isteri. Manonya suami hari ni shiftnya malam ataupun hari ni dia cuti. Makanya layanlah pasangan anda dengan baik ya. Makanya lain satu tu tanyalah kan, tanya kalau lapar kita bagi makan, kalau haus bagi air, macam itu. Nak ngelakkan daripada masa muka tu. Almaklumlah muka balik ponik tu kan. Satu rasa tu lain macam.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Sembilan 2.6 Negeri Afan.

92.6 95.7 107.7. Tiga gelombang utama Negeri FM. Jadi maknanya boleh ikuti siaran kami di tiga gelombang itu. Dan nak mudah lagi, makanya boleh dengar terus menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan jangan lupa ikuti ataupun follow kami di media sosial. Pastinya nama Negeri FM kan mudah je nak cari, Negeri FM Official. Apa-apa pun petang ini, mana yang tengah memandu tu, berhati-hati ya. Jangan mana memotong tiba-tiba. Sejauh mana pun lah kita memotong, kadang-kadang kan kita tetap berhenti di lampu isyarat yang sama. Makanya tak usahlah tu koja-koja ya. Macam mana pun lah ya, maknanya kadang kan bila kita nampak lampu tu kan mengajak masing-masing tu, lai kuning lai laju deh. Orang kuning tu bersedia datang, dia tokan lagi. Macam mana tu? Keselamatan tu penting. Sama-sama lah kita jaga untuk keselamatan kita bersama lah ya. Jangan pentingkan diri, takut nanti ni kita nak mengundi ni atau gahdek kita lalai kan, mengabaikan keselamatan di jalan raya, atau gahdek itu kita tak dapat balik ngundi.

0: Teh,
1: ya, Wan.
0: Umur Teh berapa tahun dah?
1: Teh tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teh tahu tak tanggungjawab Teh ni apa?
1: Teh jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh iyalah, TH kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo, yo, yo, yo. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan nak buat tampi atau tak, kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Itu deh ha, untukmu daripada Aisyah Retno. Lagi siapa tu? Gabungan Soro tu kan ramai. Tika Nasi ada, Shirin, Clary ada, dan Fiza Thomas pun ada. Baik, dah pun 5.52 minit potang. Alhamdulillah, nampak gayanya tugasan dah pun sampai ujung dah. Tapi sebelum tu, ayo nak kongsikan dengan pendengar lah kan. Dalam pada itu juga ni, sedara menerusi berita RTM. Oh, baik, saudara. 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah serta aktiviti kempen politik bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Jadi dalam tempoh itu kempen berlangsung, makanya pendengar semua ya sentiasa jugalah berhati-hati, kiranya kalau memandu kan, kalau ke mana-mana saja ya, berhati-hati juga di kawasan kita, sentiasa beringat, jaga kebersihan ya, keselamatan. Dalam pada itu nak nokankan ni, kiranya berhati-hati juga dengan ingatan kita tu. Takut nanti tiba masanya hari mengundi, kad pengenalan tah di mana-mana. kan, manalah tahunya dalam ramai-ramai tu ada yang macam tu. Tengkawai, time tu lah deh, masuk itulah deh, masuk tiba ngobakan kad pengenalan hilang lah pula. Lepas itu sentiasa menjaga kesihatan lah kepada yang terlibat lah kan, bersempena dengan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung ni nanti 1 Ogos kan. Mandanya nak-nak pula rakan-rakan media juga sentiasa berhati-hati, jaga keselamatan ya, sentiasa makan jangan lupa. Yang bertugas nanti di pusat mengundi pun sama juga, berhati-hati menjaga keselamatan juga. Sentiasa jaga kesihatan ya. Jadi kalau tak sihat, maka macam mana nak selamat? Sentiasa beringat. Baiklah, tugasan ayo selesailah sudah. Apapun ayo nak minta maaf banyak-banyak kepada semualah. Kalau ada terkasar bahasa, terlebih cara, ataupun ada yang menyinggung rasa, maafkan ayo ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik salah tentunya ada, baik yang terbaik sentiasa mencuba. Maafkan ayo kalau ada salahnya pada hari ni kan. Selama 4 jam maklumlah ya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormat menghormati, jangan lupa tak kira lah siapapun kita, apapun bangsa, maknanya tua dan muda, sama je kita hormat ya. Makanya ayo pulang lah. Lepas ini akan bersama-sama dengan rekan setorinya DJ YK nomankan sampai kodoleh tengah malam. Terima kasih juga yang berburak-burak melayan ayo di live TikTok Negeri FM Official. InsyaAllah bersosoro lagi esok waktu yang sama pukul 2 petang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ni yang mahal. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Assalamualaikum. Sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ah. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so, ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya tepati janji saya seperti yang saya kabarkan kepada anda semalam. Saya menemani anda ketika ini DJ YK sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam. Dan seketika saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan setugas yang telah pun menghiburkan anda. Siapa lagi kalau bukan Nurliza dan Abdullah Sani aka Nenta Babu yang telah pun menceriakan suasananya bermula pada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang tadi kan. Alhamdulillah, semoga balik hati-hati lah yo. Terima kasih juga lah pilihkan saya lagu negeri ni. Kejap lagi saya nak mainkan ni sebab dia tahu lagu-lagu baru sekarang ni. Anda Nenta Babu ni, InsyaAllah lah kan, kita doakan yang baik-baik. Dan yang mana kita boleh ringankan beban kawan-kawan kita, kita ringankan beban. Allah hadirkan pahala berlipat kali ganda. Allah permudahkan setiap perjalanan hidup kita. Itu tujuannya. Dan apa yang kita akan dapat kalau kita saling bantu-membantu, insyaAllah. 6.11 minit petang ketika ini. Mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, saya doakan anda semua selamat tiba ke destinasi. Ada yang mungkin ketika ini balik daripada bercuti pun ada. Ada orang cuti hari biasa. Dia tak nak jam-jam, tak nak sesak-sesak. Kan? Tambah pula suasana sekarang ni di Negeri Sembilan, mood pilihan raya telah pun bermula. Dan saya percaya anda semua telah mengambil langkah memaklumkan kepada semua anak-anak kita yang berada jauh kan, untuk balik pulang mengundi, untuk menunaikan tanggungjawab mereka supaya mereka semua dapat menunaikan apa yang sepatutnya, insyaAllah. Yang baik-baik untuk Negeri Sembilan sepanjang pilihan raya ni, berkempenlah dengan cara yang matang dan juga positif untuk memastikan kita ni adalah masyarakat Malaysia yang saling bertolak ansur dan hormat menghormati antara satu sama lain. Terus kekasih setia Negeri FM, ekspresi malam bertemankan YK.

Setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Tak sangka Yoni Boy saudara, 6.33 minit petang, yang sedang menikmati minum petang bersama keluarga ataupun kawan-kawan. Bahagianya lah, apalah borak tu agaknya ya. Cerita tentang pengalaman kerja hari ni lah. Apa agaknya cerita yang agak mencuit hati yang boleh buat sekeluarga bergelak ketawa. Manfaatkan walaupun masa yang kita ada tak cukup lama lah kan, waktu-waktu minggu bekerja ni. Tapi kalau ada masa yang sedikit tu, kita manfaatkan. Itu masa yang berkualiti kita bersama dengan keluarga tercinta kan. Gelak-gelak tawa ni sebenarnya dia adalah orang kata baja kepada semayan benih keluarga kita yang mawaddah, yang sakinah, yang warahmah. Amin, insyaAllah. Baiklah saudara, kita akan terus kekal bersiaran dengan lagu-lagu yang moden, lagu-lagu yang terkini lah eh. Nanti untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah SWT, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kedai Iras Romban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.28 minit malam. Manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.42 minit malam nanti. Kekal setia dengan FM, ingat sampai bila-bila. Mouse ni buat hal lah dia.

0: Teha. Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
0: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
1: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
0: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
0: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
0: Oh iyalah, Teha kena ngundi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
0: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
0: Kena bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
0: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
0: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
0: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
0: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
0: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, sok. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
0: Nampak pula, Wan?
1: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
0: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
0: Okey, Wan. Okey, Wan.
1: Berapa bulan ngundi?
0: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar ngundi, ya?
0: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
0: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
0: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

6:55 minit petang, saudara. Kejap lagi saya nak tukar suasana moodnya kepada kita menghormati kesuasanaan waktu rembang maghrib. Dan sudah tiba masa untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang berunsur ketuhanan dan juga nasyid yang akan kudara sehingga pukul 9 malam nanti, insyaAllah. Yang penting anda semua terus kekal siarannya bersama-sama kami, Muzik 3 Gelombang Utama 92.6, 95.7 dan 107.7, hanya di ruang udara Negeri FM. Untuk maklumat muslim-muslimat kasih Allah SWT, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 7.28 malam nanti. Kekal setia, ingat sampai bila-bila.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

bahwasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas. Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Alhamdulillah, 7.53 minit malam. Berbaki 7 minit saja lagi untuk kita menjengah ke pukul 8 malam. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.42 minit malam nanti. Alhamdulillah, hari ini kita berjaya melaksanakan tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk mendirikan solat fardu maghrib yang keempat. Kita menantikan tanggungjawab kita menunaikan tiang agama ini yang kelima pula, insyaAllah. Okay, 8.42 minit malam nanti. Ketika terus berhibur dengan lagu-lagu yang pelbagai bersama-sama YK sehingga pukul 12.30 malam nanti.

kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, sok. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampo pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
1: Okey, Wan. Okay, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan apa tampi atau tu. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

Marhaba. Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang bijak wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas." Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakyat-rakyat Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam, Budi Madani, Ron 95.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka.

0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
2: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan lah ni. Satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Akan kutunggu Candy sebentar tadi saudara membuka tirai lagu-lagu 80-an 90-an terbaik yang bakal ke udara sebentar saja lagi. Saya dah tunggu anda dengan penuh kesetiaan untuk memastikan anda semua terhibur pada malam ini. InsyaAllah dengan lagu-lagu yang telah dipilih. Kami harapkan anda semua jangan berganjak melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7 maupun yang mendengar kami melalui di RTM. Jom kita layan dulu.

0: lagu-lagu 80-an, 90-an edisi Rancak seketika bersama kami. Pertama bertemankan YK dan Ruangan Ekspresi Malam Negeri FM.
1: Hey gang, apa kata kita cuba satu lagu makhir ni?

kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat

kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan.

became seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

9.54 minit malam. Kita hampir masuk ke jam yang kedua dalam suasana lagu-lagu 80-an-90-an terbaik dalam musim-musim pilihan raya ni kan. Pastikan anda semua bersiap siaga juga. Bersiap siaga dari sudut macam mana, ketahui di mana tempat anda mengundi, saluran nombor berapa. Pastikan kad pengenalan anda ada bersama-sama anda. Bermula dari sekarang, pastikan jaga baik-baik kad pengenalan kita tu, sangat berharga tu. Kalau tak ada kad pengenalan, macam mana lagi mengundi dia? Okay. Pastikan itu semua anda ambil tahu, ambil maklum, jaga baik-baik. Yang penting jaga kesihatan kita juga nak menjelang hari mengundi itu nanti, InsyaAllah lah, saya doakan anda semua sentiasa tenang, bahagia, berkempen lah, tak kisahlah nak sokong mana pun. Yang penting anda semua bersifat harmoni dalam menerjemahkan siapa yang anda suka. Macam tu. Okay, jangan wujudkan provokasi. InsyaAllah saya doakan yang baik-baik lah. Semoga pilihan raya Negeri Sembilan langsung dengan lebih harmoni, aman, damai, tanpa ada kekecohan, insyaAllah. Kekal setia, lagu-lagu 80-an 90-an terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM, pertemankan YK.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

10-17 minit malam. Apa cerita? Duk buat apa tu? Kut-kut lah dia pendengar-pendengar Negeri FM Bukit Utara kan. Boleh dengar kat RTM Klik kan. Apa salah pula kan? Kut ramai anak-anak kita, anak-anak ni 9 ni yang berkojo ke Penang ke Bukit Utara ke, ke Selatan ke, ke Pantai Timur ke kan. InsyaAllah boleh dengar mesti di RTM Klik. Jangan lupa balik 1 Ogos ni. Sebelum 1 Ogos balik. Takutkan terbawa-terbawa pula. Jam lah, apalah kan. Balik sehari sebelum kau rancang lah perjalanan anda. InsyaAllah kan, supaya kita semua dapat tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia mengundi pada 1 Ogos nanti bersempena dengan pilihan raya negeri, Negeri 9 ke 16 insyaAllah. Okay. Terus kekal setia lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertembang KYK sehingga pukul 11 malam nanti.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kat pengenalan. Selamat mengundi.

0: saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

10.47 minit malam. Selamat malam kepada anda yang baru saja bersama-sama kami ketika ini. Yang sedang memandu, mungkin abang-abang lori kita, hati-hatilah eh. Semoga muatannya tu dan juga anda selamat sampai ke destinasi. Kat mana agaknya hantar barang ini ya. Daripada utara bawa ke selatan, bersengkang mata kadang-kadang eh. Jadi pengguna-pengguna kenderaan yang mungkin lebih kecil daripada lori ini, kadang-kadang kena tolak ansur lah juga. Lori ini dari masa sampai lajak ada tu, kita tak boleh memandu terlalu perlahan. Khususnya pemandu kereta, kita kena laju sikit sebab diorang dah sampai kat top. Macam tu lah ceritanya. Jadi kita pun saling bertolak ansur lah ya. Hati-hati ya abang-abang lori, baik abang kereta ke yang nak menunggang motosikal kejap lagi pun, hati-hati juga insyaAllah. Semoga anda semua selamat tiba ke destinasi. Terus kita layan, tinggal berapa saat minit saja lagi untuk kita layan lagu-lagu daripada era 80-an 90-an terbaik. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita ke pusat berita radio yang ke-10 Kuala Lumpur, dan kita akan kembali selepas itu dengan alunan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti, hanya di Ruang Ekspresi Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: si Manu lah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan, tak nak cari. Dari Wan ni atau Manu lah.
1: Oh, radio. Manu kalau tak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri kenalah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah ya. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikut reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian yang menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyataan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
6: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teh, ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni 1 bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai 1. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Hmm.
0: Nilai 1. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Nilai 1. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: 1 bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa

12.20 minit malam. Masih lagi bertemankan YK di sini. InsyaAllah saudara, seketika ini suasana malam yang menyambut kita untuk berehat seketika, yang bakal melenakan kita melupakan segala apa yang telah terjadi untuk hari ini. Dan semoga esok kita bangkit dengan suasana yang lebih baru, dengan suasana yang lebih positif, dengan suasana yang lebih aman dan damai di dalam hati. Itu yang kita mahukan, ketenangan dalam kehidupan ini, insyaAllah. Walaupun ada kalanya kita dalam perhubungan terpaksa mencari jalan penyelesaian, terpaksa mencari jalan nokta, mungkin kerana berbeza kasta. Itulah kadang-kadang dilema yang dihadapi oleh sebahagian mereka yang sedang berpasangan atau sedang bercinta. Ujian yang cukup luar biasa apabila keluarga melihat harta itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk anak mereka. Maka kasta menjadi ukuran. Jangan pernah berputus asa. Teruskan usaha. Semoga satu hari nanti kita berjaya membuktikan bahawa kita bukan hanya berkata soal cinta sahaja semata, tetapi kita juga punya cita-cita untuk berjaya, insyaAllah. Kekal setia dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti.

yenebilir Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

11.50 minit malam, saudara. Semakin gelap di luar menandakan waktu untuk kita berehat seketika. Namun sebelum kita berehat, ampunkan mereka yang pernah melakukan dosa kepada kita, yang pernah menganiaya kita, yang pernah memfitnah kita, atau apa saja yang membuatkan hati kita terguris. Ampunkan dan bangunlah esok pagi dengan hati yang penuh dengan keikhlasan kemaafan, dan sentiasa memaafkan diri sendiri di atas kesilapan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Semoga esok Allah hadirkan hari yang lebih indah buat kita semua. Seketika saudara, kita sudah berada di titik akhir pertemuan. InsyaAllah lain masa, lain ketika, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersua lagi. Kalau ada salah silap sepanjang persiaran, ampunlah maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai kurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Assalamualaikum, selamat malam, sehingga kita berjumpa lagi.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

dalam nikmat-Mu. Afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12 tengah malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12 tengah malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am, dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni, dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider, Aladdin. National FM, sentiasa di hati.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa itu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM. Dari Ipoh hadir. Terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Su hadir, teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy. Semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan Nasional GBH sampai 6 pagi. Terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Selamat tengah malam Rabu. Salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan. Semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizizi, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk maklumat anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

janji manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji yang manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai itu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: Habis laku, habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: itu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak banyak antaranya ada Noraini, Rina, Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum, katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH, katanya. Ada juga Mazizawati Misran, waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam and selamat bertugas. Baru bertugas ke, kemana selama sebulan tu ya, pergi bercuti ya Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM, cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026, tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey, dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah eh. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA, semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda, insyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute, katanya DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ini dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sambil-sambil itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Ya, mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng Burung Hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy, temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nur Diana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai, tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini walaupun kecil tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas. Kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mak-mak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengan kami di National FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah National FM dan dengar lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Borong Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti National FM sentiasa di hati. Semoga ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Borong Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di National FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis tukar 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nik Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan National FM, sentiasa di hati.

Ah, itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alkayak ni, Asa Janji Gar Air. Ah, ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan. Ah, sambil giling-giling kepala dengar. Kak Ita Cot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi. Yang tengah bersiap-siap tu, mungkin ada yang nak pergi kerja. Mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4.27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini dia sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa selama

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah, ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi, semakin dia berisi, semakin dia tunduk, semakin dia berisi, semakin dia tawadu, semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin muslimah hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit kan, kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan, sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita.
Bayangkan, kita kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab itu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa? Antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Qada aflahal mu'minun. Ha kan? Telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala mayanfa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Han. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur.

0: di surga, di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh, turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: Secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu. Telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak dia jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59, dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM, kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: cakap.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan.
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Assalamualaikum. Saya Radi OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Digafaming at sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mahu ucapkan untuk anda yang baru mendengarkan siaran ini di frekuensi 92.6. Dan hari ini juga merupakan hari Rabu lah, 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi anda semua jangan lupalah, kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar pada pagi ini, semestinya anda boleh terus ke talian 012-603-0603. Dan pastinya pun hari ini Amar akan kongsikan banyak cerita-cerita menarik untuk anda. Jadi bagi anda yang memandu tu, hati-hati diucapkan lah, okay? Jadi jangan lupa juga untuk sentiasa follow update terkini kami di platform social media. Anda search je Negeri FM Official, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Itu yang paling penting, okay? Jadi kalau anda nak dengarkan lagu pilihan anda pun, macam biasa boleh terus ke talian yang Amar kongsikan tadi. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Bunga Citra Lestari dan juga Ari Lasso, Aku dan Dirimu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Manolah payah ni datang ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari udang ni atas manolah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Yo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negar Firmingat sampai bila-bila. Yup, tadi lagu daripada Noor Saleh yang berjudul Sampai Nikam baru saja menghiburkan anda. Tepat pada waktu ini 6.28 minit pagi. Sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran Negar Firm sebagai peneman anda sepanjang pemanduan untuk pagi ini. Okey, jadi sekarang ni pun kita nak intai-intai cuaca lah. Sebab kalau awal tadi pagi, Amar masa dalam perjalanan pergi ke kerja, memang jalan pun basah lah. Kalau kita tengok di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca untuk di Negeri Sembilan hari ini, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam tiada hujan. Jadi itulah dia antara info cuaca untuk anda. Jadi bagi anda yang memandu tu, sekali lagi sila patuhi had laju, jangan bawa laju-laju sebab jalan basah ni bahaya sedikit. Dan pastikan kalau ada kesempatan sebelum kita gerak ni ataupun kita berhenti dekat mana-mana, kalau rasa tak confident dengan tayar tu, kita check dulu bunga tayar tu sama ada masih lagi elok ke tidak. Kalau tak elok, boleh lagi

kita tukar kan lepas habis kerja nanti ataupun waktu lunch nanti lah orang kata, okay? Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Astrange, Itu Kamu, hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Afif, ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Bila-bila. Dan sebentar lagi pun tepat pada waktu 7 pagi. Seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 7 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekallah dekat frekuensi 92.6. Dan kalau anda nak kongsikan apa-apa info dekat Amal, terus saja ke talian WhatsApp konti kami, semestinya di nombor 012 603 0603.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan buat tampil atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dilempar lah kalau apa jangan kata
2: ya poti-poti itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau cetan itu pun lari-lari nyuruh kau ha. Kau ni bantai dia poti kan, duduk di diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Operasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita nak pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada Isnin lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terhambat.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai pejabat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pejabat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada pejabat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Negeri FM semestinya di frekuensi 92.6 dan kini anda bersama-sama dengan Amar dalam segmen Radar Pagi. Jadi hari ini juga merupakan hari Rabu lah, 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu dan insyaAllah selamat sampai ke destinasi. Jadi kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar ataupun sekadar info trafik dan sebagainya, terus saja WhatsApp ke konti kami di talian 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu terbaru daripada SOG dan juga Aizat Amdan yang berjudul Ajar Aku, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 1, 2, 3, go! Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila?

Ya, pandai mendengarkan Rana Pagi pada waktu ini. Dan tadi lagu daripada kumpulan Hujan yang berjudul Rantai Rasa baru saja menghiburkan anda, okey? Dan untuk waktu ini pun nama nak kongsikan info trafik buat anda yang memandu. Setakat ini di Plus Traffic menerusi akaun rasmi mereka di X, ada memaklumkan lori rosak di Ilit, kilometer 37.6 arah utara dari Nilai ke Bandar Serinya. Lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi terkawal. Juga ada pengaktifan Smart Lane di kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara dari Sedia Alam ke Shah Alam, dan kilometer 11.2 hingga kilometer 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Dan seperti biasa jugalah untuk awal pagi ini, kalau anda menuju ke pusat bandar daripada Seremban, info adalah trafik kekal perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Kuala Lumpur. Jadi bagi anda semua, teruskan pemanduan dengan berhati-hati dan insyaAllah selamatlah kita sampai ke destinasi. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Irwan Shah, Pecinta Wanita.

0: Teh ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh ha berapa tahun dah?
1: Teh ha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh lah, Teh ha tahu tak tanggungjawab Teh ha ni apa?
1: Teh ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Ha. Wan punya lah, belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ngit, kan?
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mendengar FM Ingat sampai bila-bila pada pukul 7.55 minit waktu ini. Sekarang ni pun nak kongsikan cerita yang membanggakan jugalah. Baru je bersekolah di peringkat menengah, tapi berjaya melakukan satu inovasi yang sangat menarik. Jadi hanya membekalkan peralatan makmal sekolah, 6 pelajar ni, mereka bersama-samalah dengan bimbingan guru biologi mereka, berjaya membuat satu inovasi baru. Jadi mereka sebenarnya berjayalah menghasilkan kapsul suplemen kalsium yang diperbuat daripada tulang ikan bandaraya sebagai makanan tambahan atau suplemen. Jadi kejayaan ini termaktub di MRSM Pasir Salak yang berjayalah menunjukkan bakat-bakat cemerlang memupuk inovasi dalam bidang sains menerusi didikan yang betul. Jadi menurut laporan daripada media, kejayaan ini juga menjawab salah satu usaha untuk menangani masalah ikan bandaraya atau nama saintifiknya Hypotomus plecotomus. Jadi satu spesies ikan invasif yang jugalah mengancam ekosistem sungai negara. Jadi ikan ini telah banyak membiak di dalam sungai-sungai seperti yang kita tahu. Jadi 6 pelajar ini, mereka berjaya melakukan inovasi dengan menghasilkan suplemen lah. Baik tak baik lah kan, pelajar-pelajar sekarang cerdik pandai. Okay, jadi sekarang ni jom kita layan Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.